Unadona wari sana bigadaba nongthombam Roma. Thorong puthok pada tengbang bayreng bamajit Kumar maite yamadi thorong puthok pada nongthombam Roma. Radio class samaga apigani sahum kuntraga Nepal subatangka thamjari pungahum minit kuntra manga chatpada. Pungmari minit manga lanthok chagani unakisi amuktanga. Thoramasida Jenny Khurai. Makeup artist ka unaduna saba wari batai roi basharo unabigadaba Kenny Kongkham thorong puthok pathok chom renubala. Madang asida, senil asida, ngasih nomor kita terjaga dapat thoram sing, samlap nening sing jabaloi jere.

Good evening, Manipur Githorum Thamjari. Numidang pung tere minit yang khayjat pada. Pung mapan minit mangalan thok chagani adongi problem miyamgi solution. Tongan tongan ba film singdegi lokhat jaba isai lan thok tuna tahan jagani numidang pung mapan minit kuntra manga. Pung tara taba matamda tahan jagani. Tongan tongan ba seishakpa seishakpi singgi khonjelda git matang matang oina.

0: Akashvani Imphal. Hojikta birasi.
1: Pukning kundinaba yaivirel sakhangnaba. Thoram thoramasi imalaysham inat loishamgi. Teng bangaloinena sandokchavani.

0: 哎，这姑娘我多偷了的呢，但是说我多偷了的呢，咖喱侬扛的哒，我多给我多么等爱人民，巴拉姆那巴达，阿瓦巴姆乌那拉巴尼的，他他被 police 呢那么弱了吗？哎，是我多偷是啥呢？罗德不咖喱侬扛的哒，干那的哒，伊冷他把普拉玛恐龙的海格勒个呢，巴拉卡拉旁边演个是，哎，达里哒，
1: 啊，蹦起苏马巴达斯勒，伊那偷的是，我必须天克吧，啊。ada oto mahagela libasida yaukrage ngasi se karanga na jatab su yada bani taurise
2: oto oto amuta amuta kambiyo
0: kayo gitan no
2: bazar phau badang yaujage
0: yani yani yani yauni ka ka piro ka ka piro
2: ka ka lage ko
0: ya mi matang ora su pura ga setetan ada mako yani malai si si ai gasi da ya ge haraji haraji ya sawum bu sura dia du hata hata mi du Masigi traffic police yung man ba siya mula ini? Ayani sa ay sina kampen nati ngakteng liat sa bayan ni ay tawjer ka tawjer ka di may yari ay nangi pa sa kasi ko
2: na pilo yara dro tama
0: masigi lau jagan na siya mula ora ani ay ko na mo ta taon na siya yari yari yari yari
1: Tengkrene, pungsi cuma pantara kadore tau rise. Pura makong sida ngai hak oto ngai rake. Ihe, aina ngarang tongba oto gi bara. Paisa asoi ba parak taba dagi pihau daba nise. Ngasi di, paisa asoi ba su yao re, ngarang gi oto du teng nara di pakrani da. Ada oto ma di lak lese. Ngarang gi dura ne.
2: Oto, amukta, amukta kambi yo.
0: Ngarang gi lusha di dini.
2: Aima. Ngarang gitu lo.
0: Mani.
2: Tamu ngarang gitu ni kok.
0: Mani.
2: Ngasih dini ya. Tamu sih tinggal di kani dah ni, ini kaluri bener kok. Tahan jadu nih tinggal ya. Tamu, tamu kau bawa ke sukai dia kok.
0: Lagi ya, yang nak kau ni ada kau kita. Pabung ay, bawa sih tani ini ni, yang cawan ni bayi jajan ni sih. Kang di TV mau di kang ini le sabi sih jenis ni, ini ni. Ay, cira aja kita yang tang si dene. Kang di pabung, kan itu kau lupa. Si dene jadi perang yang cai je awak.
2: Cira aja kalau tang jara basu tamu se yang ahl nanti
0: harga. Tapi apa ni?
2: Nasal nak kang jaya.
0: Mana apa? Aduh ni apa? Sel di tak cing nak kang ya apa? Asyik mana? Tak cuma ni lah itu. Aduh meeting ni cira aja kita yang tang si aja. Mau nak apa dia? Le sabin cakap sini dia aja. Yang ahl ni bahasa pabung ni kau lupa. Yang cawan ni apa ni dah? Mungkin tak cina kang tu jangan ikut, jadi kang ni apa?
2: Tama na, auto kat thori sih bu, nong muda kaya muka pengbiji.
0: Eh, macam ni, kau nong muda sih, kau ayuh, mata dekik thorok pun na, lupa si nong ni lising tapi ya, aku canggah pengui, cakap dia pengui, yang kau pengui tapi saya wah
2: betul. Di auto thori bersih di, yang kana.
0: Yang kana, yang kana. Cina kasih pun ada dah, ni lagi dana.
2: Siapa ni ya tama, ayi yau reba, kumtah zahor lagi. Se, ngarangi baradu gane ya, ngasih giga.
0: Ayo kami pilih juga ke dulu ni. Ayo ni, ya hari dah. Adik neng siapa? Alah orang yang hebat ni terus.
2: Aduh di tamu, ayo lagi jauh lagi ko.
0: Oh, hari.

0: 总统都不用得买的。
1: 他的生意嘛，当在一边嘛，可以哎呀，我们二弟生些用怕那个的奴婢生些过，嘿嘿，妈那帮子人不信帮子，勒不动了到位吧？啊，生意嘛，当那个还比你。
0: 是哎呀，我们勒不勒白，都不哎，可以一梦些，都我们全 family 哎呢，本来都勒没那吧一梦呢吧？啊，都不哎呢，咱不是的，哎个一年包，俺们的哎个一不容易不呢，哎个的莫得，俺们上了 support 到位，啊，都个可以一梦些勒没那里吧？可以毛啊的个毛那个皮。Egi nampa, makui mayam. The sodom, I know Satoka Bamatam, the Isasin Yang Birami, Nempong, the sodom, Yang Birami, Aduga, Egi, Sat Padamun, Ayaba, Bibuse, Sigi, the Makadi, a hiding alitana, Tagatari, Hanahana, Inempok, Sutagasari, Ipuro, Bazu, Imumanongi, Yosing Bazu, Say Makwegi, a sober, can you only have a Makun, and when the Bibi Bas support a maneba,
1: Satpangamoidini.
0: Ado semai tau eh, ado ayuh zikti isa ani leh deh, ni pingat tak ani ne, ado ayna drama kita dialog tau ba, drama kita sesak pun je, mungkin ado mereka puzzle lagi je tau eh ba, ado ayat.
1: Yang dong aje makata pada siu puzzle ba, aku ingin drama mayam kumba oi biu, ado atau pun matang amam pun nasi biar ma, ming am tai biu,
2: ayi kiming tak kelam bam ong bi zanaki, Lakshmi Self Help Group BLF na. Usi konong pop bielap, aduh bielap na, pengju apun bielap.
1: Isadi bisin pam sekali pai bige.
2: Aide housewife onya, dom laye api isai.
1: Isai ya.
2: Sang matam dah, dom cawat dom, mohi matengga pangluai raga, maina mateng.
1: Kali pi besar bi bisa.
2: Marak tai bisai.
1: Marak tai bi.
2: Muga. Wangai pi da.
1: Wangai pi marak tai bi. Mina hai benda, aku ki wangai pi siapa saya am tuong hai sumbro.
2: Sum dani dah. Kau ini sempoh jam zau badi, nanti nata ba. Aduga, ah, matam zang ba, aduga, magi magi ne, lelung lelung ki, matung badi ille ba ko. Ada hau jadi, dem tang eh.
1: Muka pihak aga hau bi ya sih bo.
2: Ah, yam hau bucul lagi, kun munga kontra aga hau bucul lagi. Aduga, kau ini taram, hau bucul lagi, taram aga kun nado emu, aduga hau bucul lagi.
1: Cakap ini nadi order se, aduga lak pi berana teraga kamai tau ya.
2: Ah, order se lah eh, aduga yon bese, kau ini lalun bida, aduga pire, moy na aduga si si cawan na lelung tu pire dana. Aduga aduga cawa.
1: Mayam dekari nuri pi tuh si mayam ginungai naba.
2: Mayam ginungai naba, kau ini nupi kuting mungna, kau ini mung datuk si lak anda pang ba, aduga ba. Sering ni, nupai seulang betul. Aduh, aduh, bagi sering amat teng tau ke? Aku sering, mungkin jening betul nupai nak kau ibu ko. Aduh, kai lamigi matau tetelai, nangsi. Aduh, kai lamigi matau tetelai, hang lami wahang, ya teng tawi lepte ingit, birak liya pamba. Aina thiri paukum naba. Karena lehaura basu siam sari, ning betul naba. Harau bumi kup amapina naba. Matam pangdrawa ingonda kaya warikang di, may salang na basila i, ungi wahaya matang tiba da wakal ngay haksangi, ngay ngamdawa si dani, masulay tangay pagtuna wahaya gilay tumlang silag liba, sakum da upuda darwasta pakum tiri sairi, siyan pangamdra dun na pakum doa hugala i, wadres pail manung dagi, maya higala dun na, nung minaki ning batong bada.
1: Ayobla, yam na say chikoy na hay tare na yam. Hai ni, isam sama mimin ide betul na, kau ini manung dia yang pembaga, mining sih yang pula ke ini ya, bah.
3: Yum yum, jadi kau dengan teknik.
1: Tengah punya. Ado isam maksud bu, kau ini site ilam dengan kongda bibra ke main tu ke?
2: Oh, cara adem jauh ya.
1: Yang nunggu ada kopi of lah, kau ini mampam sih dengan sini tengah tengah ambang makan makan ke, mewah sih ni owner. Ado green sih pama, sih suci ni sih. Yang owner sih. Mingin tahu view ba?
4: Kadam dan awi, ado ka aje seller kuki, mana mingin asal kongda. Asal
1: kongtang seller kuki, member sih sih dikari kari sih pampai ya, yang ba.
4: Sempatnya, nama mana? Kau sahaja pizza, apa? Kau gimana? Tadi pizza, apa? Muka sahaja semua nama nama doi pay.
1: Pizza
4: so.
1: Kalau makan ni siapa gigi?
4: Sahaja hana le sharing ada di muka sahaja membuka. Aziz tiom pala bani na, angang cem bani na, mana tadi je mencai.
1: Muka agak mana tadi gigi? Ani sahaja. Angang sih lagi, hai sih. Amat dusulang aku peniam takkan makang buni.
4: Semua muka aja na, katang kung na ya, bawang cang ya buka. Aduh, apa gimana tadi na? Kerana mana, mana kita angang cem, bagai aje saudara sahaja ya, bapak.
1: Pih,
4: apa dah nampak ni kejadian ni? Pih, apa dah angang cem lagi, bapak. Di, semua angang tu, kerana ye teraga di, kerana tu nak ke, semua la ye lagi di. Katang kak sangdar eh, hari ni mita sabtabi, hari bangam terima sih, tiap semua angang cem lagi, bapak. Ini
1: nak angang cem bani, nado pisah bagi matam cerikar, bapak matam dana kau ada ye nenungai.
4: Pisah bagi timing sih, kau ye nungai, bapak matam di semua ingin ingai timing dat, imun kita bukalo.

film isegi aroi bakudol da tabirasi ichadi mani film degi ejemis namama di surma anigi apun bakonjel da binuranjan oinamna seringba surmani resina serangbe seni.

0: ꯍꯣꯏ ꯇꯂꯥꯏ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯣꯃꯣ ꯆꯥ ꯀꯧꯕꯅꯦ
1: ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯝꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯥꯒꯦꯅ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ
0: ꯍꯥꯏꯃꯥ
1: ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ
0: ꯑꯗꯣ
1: ꯅꯪ ꯆꯥꯔꯣꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯅꯍꯨꯝꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯦ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯣ ꯁꯦ ꯁꯦ
2: ꯗꯗꯥꯝ ꯆꯥꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯕꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯦ
1: ꯊꯣꯏꯕꯤ
2: ꯅꯁꯟ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯗꯗꯥꯝ ꯆꯥ
1: ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦꯗ ꯊꯣꯏꯕꯤ
0: ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯃꯥꯂꯦ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯌꯨꯝꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯈꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯍꯣꯏ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯃꯣ ꯆꯥ ꯗꯗꯥꯝ ꯆꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯡꯒꯧꯗꯨꯅꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯅꯪ ꯗꯗꯥꯝ ꯆꯥꯁꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯂꯥꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯝꯂꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯆꯪꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ
2: ꯗꯗꯥꯝ ꯆꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁꯠ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒꯦ ꯗꯗꯥꯝ ꯆꯥ
1: ꯅꯪꯕꯨ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯖꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ
2: ꯉꯝꯅꯤ ꯗꯗꯥꯝ ꯆꯥ
0: ꯍꯥꯎ
2: ꯆꯪꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ
0: ꯆꯪꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯏꯃꯨꯡ ꯆꯪꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ
3: ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯟꯇꯗꯣ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯡꯒꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯕ꯭ꯔ nong mang beri nong kambing ini kau raga siap nong kambing ini kagai dina mukai lah ini kambing lah ini putih putih sudra tiup mayam kain sinarim tera
4: lian yau di tu nara apa faham di kangga
3: berapa sih pagi pagi ini soi ni
4: kau ni tu lian ini pagi itu tu ni ini tinggi tu kangga berapa
3: kali ba ira tu orang mai balik ini faham di thay mang tu kau ni kau action bama mantra biu kau faham dengan tu beri benda jual kau ni benda action tu kau nang
4: cek action bama ni mantra dua ipi lagi sih nang siapa nang ada dori tadi tu biwa mantra di complain kena sedok di nang mang ada ngono
3: soi di complain tu tak minyak
4: cek si mana si tinggi si oh cek Siki jese sipai selo
3: kali no sipa
4: mantra ma tumni odo pumni yotka tumni kaen tu hen ba yapna ti khangamra
3: kai hedi kamdu ba
4: kai bo kai garba sida pal roi tumni
3: i mai pima
4: ai khoi ke nom ta hangge
3: kariya
4: nang shengmai gi tudi phangra
3: kai no kar shengmai dia o ama thura
4: hoi ni hoi ne
3: ai madu dai kiri ja ni ne shengmai wat bai mon shengmai phangdra ga ga
5: Naharul Khongthang Artist Association gi lila kangbuna sanaba sumang lila refugee lila asigi ahan batangkak tabide Hojik Imphal mununda wehiba gari gi satok sasin gi lambi gi phibam mayam da khangan jari nitai pat chu theki waina post office from degi lakpa lambi sima maya waina chili lemhouli ba western kangla gate aduga kaisam palom degi lakpa lambi sing jail road degi lakpa lambi sing normal waina chanari western kangla gate ki waina su nitai pat chu thik lom degi lakpa duga fly over on degi lakpa lambi ani si maya waina chili duga lic crossing degi lakpa michael rumdi lakpa lambi sima normal oina satnadi lic crossing oina western kangla gate lomde gi lakpa michael di gi lakpa lambi maya oina chili lemhori ba khoya thongde gi lakpa duga north aoc de gi lakpa lambi sing normal oina admuk satnadi kwagathil crossing gi oina michael mari habadi airport lom degi lakpa duga ka sampat degi lakpa khagem pali degi lakpa lonena mayai ku birum degi lakpa lambi sing hojik normal ona lady ka sampat jang sangi oina wang bum lekai rum degi lakpa duga ni tai pat su thek degi lakpa myke nc mayai win sili lem hori ba ka sam thong degi duga hodam lerek degi lakpa lambi sing hojik normal ona lady duga singa crossing oina myke marimak pisum thong degi lakpa singa makharam degi lakpa singa mathak tege duga chingjam mi bazaram degi lakpa lambi sing normal oina satnadi

nong yai shu paliam sakpi maciam hanbu khuram lamle hairat lamlen kwakta mai kai panglapi pan sing angang nong yai khamban lamlen kwakta lamjin gi dabak khomboi ra pakai da ning thi jabana na naina thapna mawali angang na phajabana mai heli

serang bayi saya ni. Tapi di bawah kasih bantuan infalgi FM sangat je ni. Hari lantuk sari. Tongan-tongan ba, saya sek pi sendiri. Lokot sebagai git. Ahan berkudul dalam lokot sari. Pangkas udah as tadi git.